alian tanyani aka programampi anir kantat kipuna yati wina kampi haust awina kampi 11-61-25-98-25 aku wina karo ukamara kikusus tawimpi toket pacha.